0: མང ཅང ཅོ དམག ཟབ ཅང རེ ཁག ལ ཟིག ཤིམ ནང རྒྱ ཁམ ཉིག ཅོ ཅན ཟིག ཤིབ ཏག བར ཕེམ ནི ཟབ ཅང རེ ཁག གི ཁག གི ནམ རེ ནོ ཡ ནེ ཤི ཅིན ཕིང གི དན ཤེ ཐར རང ཅེ ལ ཇེ དུན ཚམ ཅར ཕེ པ ཤེལ
1: རྒ སིམ ཟག གོ ཅོ ཅི ཅོ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི སན ཛ ནོ ཡ དང ཅིན མོ ལམ ཚལ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན དོ ནེ ད ལོ ནེ ཅོང གོ དང ཨེ ཁ ཏོར རྒྱ ཁམ ཉིག ཅི ཕན ཚན བར ཤོ ཡོང ཐབ ཅི ཅུག པོན རེ ལ ཚིག ནི ལོབ ཅིན ཁོ རི ལོ རེ ལ རྒྱ ཅི ནེ བ ལན ཅར དོ ཅེ ཏར ཤོང རུང 中国书记同他娃儿子们的他们去进投资等配你三路等的中国等一卡多进这边人生十八等一卡多书等你们的把松去的书记娃儿进这边人生没本儿才能够杀了许多财务局跟着同娃等的而且他们去忙忙的我们来到别国的盘地镇都有了习近平给南京谈到呢中国等一卡多书记去恰似他去盘森也从接受的等你盘森接受的为开本等这样有把等盘森去多克前部学比那顿感情谈你 멈타트브삼히등아잡츠브셰지브셰기 而且今年人民尿从地区里通比盘主任来中国日军前卫创立北区将军把人来去年今年北京进台北镇的来很多把等而且其南京年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻人年轻
0: ཁང ལ ཆུམ ཚང གི ལ ཕོ ཡོང འབབ ཀྱི གཏན འབབ བསྡུར ཚད ལས བརྒལ བའི ཚད ཁག གོ སྒྲིག མི བྱེད རང དོ ལ དོ ཁང གཞན དྲེད དང རང དོ ལ དོ ཁང གི གཞི ལས གྲོན དངུལ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གིས ཆོག ཆེན བཀོད པའི དོ ཁང འཛད སྤྱོད མཁན ནས ཚད གཞན དག སོགས དོ ཁང སྤྱི སྲོག མ དངུལ གླིང ཆོག པའི གནས ཚུལ གསར དུ ཁ ཐན Adolkhang Chesuk Mangil Chi, Angastong Vestul Tavlam Jachir Insum Dangni, Adolkhang Chesuk Mangil Dodam Shlini Chi, Adolkhang Chesuk Mangil Di, Selchi Rangshin Chi, Angastzi Wallu Nyubur Chochoba Kassil Zi Yuhol. Anina Dodam Shabshi Pani Chir Dang. Lizu Bi Adolkhang Chesuk Mangil Langir Rishib Shepin Juli Shtabdi Ziba Dang. Adolkhang Chesuk Mangil Chi, Ngalvan Rishib Shepi Shibshir Dizil Jethung Da Dangla. Adolkhang Chesuk Mangil Jechu La Sintu So, Jelyong Chi Chabkong Si, Pantsin Yilchi Dang, Kielin Nguanjir Shedi. Adolkhang Chesuk Mangil Bojirin Jethil Dang, Yil Jien De Ngalvan Chewasuk Chi Ligu Shtabdi Shang, Lichul Chibi Gunib Jepir Gende Dang Yuhol. Simna Nyankang Hongo Dang, Cunzim Shekhi Chir Dang. Rgesil Shichu Kang Adolkhang Dang, Kwarjong Zishchin Sonir Dekhik Ki. Adolkhang Chesuk Mangil Chabkong Chi, Chibi Yehtun Chachin Shdankil Shiba Dang. Adolkhang Chesuk Mangil Dodam Shdini Chi, Shugu Yung Dang Chachangwa, Yang Dagba Ji Jia Yehtun Tunggul Shibar Masil, Jelyong Jia Yehtun Chachin Nyamshul Shdagbi Nang Chi. Gukur Yuchil Dang, Khangyi Ga Jicha Zinzu Su Chia Shetu Jini, Chimgir Chi Adolkhang Chesuk Mangil Lamba Dang, Adolkhang Chesuk Mangil Chi Ngalwun Lambi Shachu La, Chimlik Jian Ganchi Salu Shdambab Shi. Vzhinna Lamlik Chi Chabja Chira Dang, Kenyir Vzotsung Chimtsang Dang, Nyin Shabi Lamlik Mambi Lishik Marna, Shtaftan Lishik Marna Zhantag Chi Chi, Rangming ang Adolkhang Chesuk Mangil Jolsuk Shichukba Dang, Shtankil Nangvzhin Silchi Chia Jafchur Longsa Chia Chukwu.
1: Jayong Mangachin Shkab Jibjibi Jinli Ayun Tankang Ayun Chang Jinsuk Tang Donshikba Tsi Jibji Nijir Ngachur Beijing Mangma Chukhang Chimur Chukhang Ayun Chang Jolik Ji Jinsuk Lan Guanzam Chala. Jinsuk Li Jayong Mangachin Shkab Jibjibi Jinli Ayun Tankang Jinsuk Tang Nirjiwa Dabjabi Tsi Nirnga Nini Tsi Nirji Nivar Beijing Dan Chukji Khtanpupshi. Ayun Chang Jinsuk Li Jayong Mangachin Shkab Jibjibi Jinli Ayun Tankang Jinsuk Tang Nirjibi Tuk Manjin Gansung Jachim Charsin Dang Moshang Songrchub Dang Bitsin Tortung Gap Jachim Charsin Xiangli Jachim Zobjin Charsin Rjaisung Shkathung Jachim Zobjin Charsin Chamsubi Jachim Zobjin Charsin Keli Ji Marsak Dongwi Jachim Zobjin Charsin Rngakang Lirik Jir Starkil Dodam Jachim Zobjin Charsin Chi Jachim Zobjin Charsin Jila Jishib Shajit Dang Rjaisib Chachib Kanga Jigzir Jishib Shajit Rjaikib Stashib Yun Tankang Gi Jishib Shajit Palavi Rjaisim Lir Galbi Rasung La Ngurgub Shepi Jachim Charsin Shkorchi Jigzir Jishib Shajit Jaisal Chichib Khangi Jishib Dang Chochin Gojir Palvi Zhonghua Mamab Jimtan Jakob Dang Hungari Sichul Changi Korchi Jigzir Jishib Shaji Jigzib Tone Ayun Changi Jinsuk Li Jigzib Tonbi Jinli Yun Tankang Jinsuk Tang Nirjibi Jijim La Tatung Jaisal Chichib Khangi Dalu Nivzung Jaimang Huanjur Dang Jinsuk Peji Jin Charji Lakhtar Shichil Korchi Nyanshi Dang Dalu Nivzung Nguansi Lakhtar Shichil Korchi Nyanshi Nishtung Nirnga Lu Lu Shivu Sijunga Walun Dotum Shichil Korchi Nyanshi Rigni Tuanzi Dang, Xiaoxi Bitsin Tuandag Dongwi, Xiaoyi Gnisil Gorji Nianxi. Wattirim Chaktur Chi Jamzhi Jamtil Ngang Saftin Dang, Jashik Dongwa. Zhongsib Shuk Yongni Darpag Dongwi, Xiaoyi Gnisil Gorji Nianxi La Jishib Shaji Dang. Rjayong Mangchina Jinli Yun Tankang, Timi Toptang Shibchir Yun Tankang, Timi Reisung Timi Toptang Gorji Nianxi Jishib Shaji. Gogni Shkontin Gorji Jigzir Jishib Shaji Suk Yula. Ayun Zhang Jinsuk Tu, Rjayong Mangchina Norsil Huanjur Yun Tankang, Dalu Huanjur Korchul Shisik Gorji Gyeshib Nianxi Jishib Shiba Dang. Nishtung Nyechik Lu, Jiyong Mangchin Li Kungji, Mangchung Chunchir Shaiwi Gnisil Korji, Nyanshi Jishib Shi. Ayun Zhang Jinsuk Tu, Jiyong Mangchin Jinli Yun Tankang Zhongyi Qimu Liu Qi Yi, Jinli Yun Tankang Jinsuk Tang Nirjivi Jizhim Charsin Dang, Nyeri Jizhim Gojig Tal Nyanshib Shi. Jiyong Mangchin Jinli Yun Tankang Zhuelu Zhongyi Qimu Xionba Dang, Jiyong Mangchin Jin Zhuelu Qidun Yun Tankang Dang, Jinli Yun Tankang Zhuelu Shaiwi Ayun Tankang Gankarwi, Zhuelu Jidun Tani Nyansang Shi.
0: Shuni Shangchen Nankirji Sarangir Gorla Sanjgunung. Daji bi qi jiu bji ni ne, Xiangqin Deng yi shu qi, Xiangqin de Mangqin de Jinli Yun Tankang ge zhu ren de Wu Xiujun Deng, Xiangqin Deng yi shu qi yun ba, Shenzheng Lu Dong Chuan Ji si leng ni, ken de ren ni lang shi de jie gen zhu nam la de che qi. Xinhua San Jir Kang Gu Su, Li Jin Deng, Zhong Gu Xie Cu Cang Ri Lu Leng ge lang shu yun ba, zhu ru. Bei Jing Lu Qin de Me Qi ren ni che chi qi ge ren qi mu, Li Lin. Nian Chin de De Ke, La Heng ge chap chi ba, Li Xi. Ru Zi Le Cang Ri Nyam Zhe Jie Sun Ji Le Ba. Yue Renxin. Tengshun de Cu Jie Chomsha Deng, Shenzhi de Buyi, Ji Shtakilwa, Teng Yue Pin Qi Qi, Shtamshi Lu Qi. Wu Xiujun Deng, Lu Dong Chuan Ji, Gengzhu Nang Pei Bur, Gapsi Xiba Deng, Namba Ci Di Na Rangbur, Cu Lung Jie Rigni Li Dong La Tekir Deng, Jafjur Nang Bur, Gua Zhen Xi. Ko Ni Ji Xie Jir. Ken Na Rigni Ni, Mari Ke Ki Lu Ji Jie, Zhergi Na Rangmi Chol, Tengmung Gi Sa Shen Deng, Genzin Zar Tu Xi Bi, Pel Shung Rigni He Yan La, Zhonghui Hua Yun Jian Zhong Kong Deng, Zhonghui Rigni Jie Cunshi Le Ga Qin Xi Jiang Yan. Dere pensum chukbi rigni jian hiang tuwa dang, rigni jian cun tun, ལྷ་ཅུང་ ཏམ་ཅལ་དང་ རིག་ནི ལག་ལེན སོགས ཤོག་ཅིག་དེ་དེ་ཡོལ་ལ་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ཅེ ཐམུང་ག ཅན་པ་དང་ ཐམུང་ག རེན་ཡང་ ཐམུང་ག ཉང་ཐུབ་ཅི ཁ་རི་ཡོལ་ ནི་ཤ གང་ཡོད་དོན་ནི་ ཁན་རིག་ནི ཡིན་ཅན་དང་ དར་པེལ་ཏོང་ཅན་ནི་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ཅེ རིག་ནི ངེན་ཅན་ ཆེ་རཏོང་ཨ་དང་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ཅིན་ཐན་ ཚོགས་པིན་ དེ་ཤི་སབ་ནན་དར་ཏོང་བ་ འཛམ་ལང་ ཤལོར་ ཀྲུང་ཧི་ ཕལ་ཤུང་ སོ་ཅིན་ རིག་ནི དར་པེལ་ཏོང་ཅིལ་ལ དོན་ཡང་ག་ཅན་དང་ ཁན་རིག་ནི ཅེ ཏེ་བི་ ཅན་ཡང་ སག་ལིན་བིན་ཉི་ནི ཚོར་མོན་ཅི་ ལན་ཅི་དང་ ཉམ་དེ ཤུགས མིན ཅ་བ་ ནི ཁན་ནེ རིག ནི ཅེ ཕན་སམ ཚོ་པི ནང དོན དང དེ་རབ ཅེ རན ཐང གོང དོན ཤེ བ ཁ་བ ཁོང སུ་སི ཉམ ལི ཕ་སཔལ དང ཤ་ཏི ཚོར་མོན ཅེ ཤ་ཏམ ཅེ ལ ཅེ ཅོ དང ཚོར་མོན ཅེ ནང ཉེ ནན ཅེམ ཐུམ ཤེ པི ཕལ ཤུང སམ ཅི མང པོ དོན ནི ཐམུང གི ཁན་ནེ རིག ནི ཅེ ལེ ཆེ མོ ལག བར ཅི དེ དང རབ ཅེ ཅེ ཚོར་མོན ནི ཛིག་ཏན ལ ངར ལི མང པི རིག ནི ཅེ ནག ཅོ དང སམ པི ཡ་ཏོ ཤིན བལ བར རིབ ཅེ ཡོལ གན་ཅོ ནམ ཅེ དང དོན ཚོར་མོན ཅེ རེ ཅིན ཛེ ཅུང ཤ་ཏན ན་དག ལ རིག ནི ཅེ རྫོང ཐི ཅང ཁེར་ དབ་ པི ཐོན ཁོང ཡོ པི རིག ཅུང ཤམ ཅི དང ཨ་རྒྱ་ཚལ སར་ཏོལ སར་ཅིར ཅེ་ཅག ཅིལ ཕན་སམ ཚོ པི ཁེ་ཏུམ དོན ཅོ ཤི ཡོལ ཚང་མི ཡ ཅུང ཡང ཉན ཅུར ཁེ ཅེ་ཅག ལག ཆ དང ཚན ཐི རིག ཅུལ ཤམ ཅི གནི པ རིག ནི ཨ་རྒྱ་ཚལ ཅེ སར་ཏོལ ཏོབ ཤི ཅི དོན ཕལ གང ལག ཤེ པ དང ཁན རིག ནི དང ཨ་རམ་ཅི ཚོན ཁོང ཅེ ཅེ་ཅག སཔལ ཤི ནི ཨ་རྒྱ་ཅག ནི པ དང ཤིར་ཅན དང པི ཕལ ཤུང སམ ཅི སར་ཏོ ཤི དེ སོ་ཉིམ དང པི གུནི ཅོང་ཁེ ལིག ཅེ དང རབ ཅེ ཚོར་མོན ལག ལེན ཅེ ཏམ ཅི ལ ལག བུར ཅེ ཁི ཤང་ཅིན ཅེ གོ ཅལ ཝང ཏ ནན དང ཅན ཅི ཝེ ཅེ ཁམ ཁོ རི བུ དང ཤིན ཧ སང ཅེ ཁང ཅོང་ གོ ཅེ ཚོ ཚན རི ལང སོ ན དེ ཡུ དེ ཁ ཁ ལོམ ཐན ནམ ཐ ཅེ ལ ཤི
1: དབ ཅ པི ཅི ཅོ བ ཅེ ཉན ན ཤང་ཅིན སི ཅི ཅི སོང རི ཅེ བ དར ཅིག མན ཚོང དབ དེ དེ ལོ ཅ དང ཅེམ ཚང ཤེན ཚོ ཅེ ཅེ ཉམ དེ ལ སོ ཅུང ལམ དེ ཐི སང ཏ ཏོང ཝ དང ནར མ སོང པི མི སམ ལོ དང གམ ཅན ཅིག ཅན ལ ཁན ནོམ པ ཅ ཤང་ཅིན སེ་ཅི ཅི ཏུ ཤིང གོམ་པོ ཏ་ ཁི ཅིན གོན ཛམ ཤི པ མ སལ ཁ་དམ ཤ་ལ ཤང་ཅིན སེ་ཇོང གེ ཤན ཛང ཞོང པ ཡང ཅེ ཝན དང ཤང་ཅིན སེ་ཅི ཅི ཏུ ཤིང ཞོང པ རིན ཅིན ནམ ཅིལ དང ཁང ཡོང ལི ཤོ ནན ཐེན ཁུ ལི ད ཡེ ཅིན ཚོང དེ ཤི གེ ཚོང དེ དང ཐེན ཁུ ཡེ ཇོ ཏུ སུ ཉན ཤེ ཕལ ཚོ མ ཅི གེ ལོབ ཅི ལོབ སོ དང ཆམ ཚང གེ ལོབ སོ ཉམ ཅི ཅི མ སོ ཞོང ཤེ པ དེ མན སེམ ཁུམ སོང ཅི སོ ཅེ ཐན ནི སལ ལང ཅིན དོན ཕྱི ཚང མི ཅི མ ཐན ཅིན ཉན ཛམ ཤེ དོན ནར མ སོ བི མི མལག རང་བཞིན དང ཤོགས་དེ རང་བཞིན ཅེ ལེགས་ཞེ ཞིག ཡིན་པི དེ་ཚན ཁ་ཁི རང་གན ལག་ཞེ ཚིག་དེ ཉམ་དེ ཞོགས་དག ཞེ ཁི ཆེར་ཁ ཏོང་ ཨ་དང ཕེ་ཕན ནར ཅེན་སུན ཐེ་སང ཏག ཏོང་ བ ལོབ་སོ རང་ཨ་ཡེ ཉམ་དེ སაფལ ཞེ པ ཅར་ཅིན གོ་སུང ཧ་ཏན བར ཏོང་ བ ཐམོང སོར་ཅུང གམ ཞེ སაფཏན ཏག ཏོང་ ཨ་ཅི ཕྱིནི ནར མ་སུན བི མི སོར་ཅུང དང སམ་ལོ ཁམ་ཅུན ཛིག ཅན ཅེ ལེ་ཏོན ལ ཁན་དེ ཁ་ཅིན ཏོང་ གི སེར ཡང་ཅ ཝན ཅི ཁོ ཚོག ཏམ་ཤི ལ ནན ཏན ངང སམ་པ དང ཤང་ཅིན སི་ཅི ཅི སལང ཅིམལ ཞེ པར ཁལིན གང ལག དང ཨ་དང ཅུང ཐོང་པོ ནང ཝ མ་སལ རང་ཤང་གི ལོབ་ཅ་ དང ཆིམ་ཚང ཅན་ཚོགས་སམ ཅི ཉམ དག སོར་ཅུང ཤེ་པི ལམ་སུམ ཐེ་སང དབ དང ཏེ ནར མ་སུམ བི མི སམ་ལོ དང གན་ཅུན ཛིག་ཅུང ཐ་ཅ ཅེམ་ཅི ཁ་སོ ངོ་ཅུལ གནང བ མ་སལ གོ་རམ ཅི མི སམ་ཤུག དང ཤེ་ཐབ ཅང དོན ནེ གོམ་པོ ཅ་ ཁི ཅི དང དོན ནེ ནར མ་སུམ བི མན མི་རྒྱ ཅེ མང པ དང མ་རིག ཅེ རེ་བ ཡིན ནེ ནར མ་སུམ བི མི སམ་ལོ དང གན་ཅུན ཛིག་ཅུང ཤེ་ཅེ དེ ནེ རྒྱ་ཁབ ཅེམ དལམ དང མ་རིག ཅེ ལེགང ལམ རྒྱ ཡོ་པི ཐབ ཅི ལི ཁ ཁ་ཅིན ཤི ཡིན ནེ ཅེ་ཅེ ཤུ ཅེ ཞིཅིན་ཕིང གི ནར མ་སུམ བི མི སམ་ལོ དང ཀན་ཅུན ཛིག་ཅུང ཁོར ལག ནང བི སོང ཤལ དང ཛིབ་ཏུང ཀ་ཅིན ཅེར གོང དུན ལ ལོབ་ཅུང དང ལག ལན དང སབ ཤེ པ དང དང ཀྲུང ཡིང གི ཐབ ཅིག གོ་རིག དང ཤང ཅིན དང ཡབ་ལང ཤ དོན ཆུ ཤེ དེ མམ ཐ ད ནར མ་སུམ བི མི སམ་ལོ དང ཀན་ཅུན ཛིག་ཅུང གི ལེ་དུན ལ དོ་ཁར ཆེན པོ ཤེ ནི ས་ཁལ སོ སོ དང དེ་ཁག སོ སོ ཅན ཚོ ཡོང ཉམ ཏ ཤེ པ དང ཐམུང གི མ་སུམ ཤེ པ ཐན ཇུར ཁེཔལ ཅི ཅེ ཤེ ཡེ ནམ པ ཆག པར ཤེ གི ལ ལོ ཅི ཁ ཅིར ད གི ལོབ ཅ དང ཆིམ ཚང ཅན ཚོ སམ ཉམ ཏ སོ ཅུང ཤེ པི ལམ སལ ཁ རིན ཕེ ཅི ས དང ཏེ ཚོར་མུན ཅི ཅ་ཅི དམ བི ནར མ་སུམ བི མི སམ་ལོ དང ཀེམ་ཅུན ཛིག་ཅུང གི ཉམ ཉུང དང མི ཁུ ཡོབ་ཟང ཨོཆན པར བ་སུན ལོམལ ཤེ གི ཤང ཅིན ཡོང ཅི རན པ སོ སོ སཏི ཟང ཅིག དང སཏི ནང ཤིང ཁུན ཅི ལི ཁུན ཁ་ཁི མམང སཏི ཅི རྒྱ ཁབ ཅི ཅུང མ་ལག ཁུལ ཟོང བི ནི ཡོབ དང ཤེནི ལ ངེན ཟན ལག པོ ཤེ དེ ལེར སོ སོ མང ཚོག དང ཅེན ཅི དམ སབ ཤེ དེ མམ ཐ ད ནར མ་སུམ བི མི སམ་ལོ དང ཀེམ་ཅུན ཛིག་ཅུང ལ མི ནི ལོན་དོན ཅིམ བལ ཧར་ཏག ཤེ པ དང ཏ་བར རྒྱ ཅིབ ཏག ཅིག ཏག ཅལ བ ཅེམ ཅི ཅི ཚབ ཅིར ལ ཁན ཏག ཏུང བ རང་ཏུག ཅི རང་ཤང གནར མ་སུམ བི མི སམ་ལོ ཀེམ་ཅུན ཛིག་ཅུང ཁན དང ཁན་དལ ཁན ལག་ཏར ཁན ཅིབ ཤིནི རྒྱ་ཁབ ཡན ཨོ དེང་གུལ དང མ་རིག ད་ར་ཅི གོང་ཕལན ཅོ་ཅིར སཏི ཅི ཁིར་བ དང ཏོ་ཁན བགི ཤང་ཅན སཏི ཅེ ཏོན ཡུན ལན ཁང སོ སོ དང མང ཚོ དང ཁག སོ སོ ཤང་ཅན ཡུན ལན ཁང ཤང་ཅན ཟོ ཚོ ཉམ ཅི ལན ཚོ ཅིན གན ཁར ལོམ ཐན ཤང་ཅན ཐ ཏོང རེ ཡུལ དེ ཁག ཅུང ཅིར དང ཁལ ཁག ཅིག སཏི ཅིན གན ཁར ལོམ ཐན དང ཤང་ཅན སཏི ཅི ཡུན ཁ ཁིན ཚོང དར ཤི གེ
0: ད་ ཅེ པི ཚི ཅོབ ཅེ ཉན ཤང་ཅན ཡོང ཅེ ཅེ ཚོ ཏ་རམ སར བི མན ནི ཐབ ཤོ ཅིག ཅིར ཤ བི ཉམ ཅིལ ཅེ ཚོ དེ 중앙 탑쇼 지기질 부연 대유의 이치 공돈 도중 시바당 랑싱가 냠질 제초 남득 럭터 돈출 네슬 찹적시 ཁྱི Zunira de Kakahi, Niban, Don Pilche, Jemdi, Wansel Manshang, Yamdil Sansi Rinzilla, a Japur Chambership in Mabas with Jashen Chayol. Jetsuli Nanjitan. Jetsu Derim Sarbi Manane, Junki Chachi, Jetsu on the Shavsha and Zichinche, Stoh Su Yimbi, Jetsu Derim Sarbi Mani, Tabsho Jigir Shava, Labur Jibi, Gatshi Ramjendang, a Gate Ramjenda Gua Samu Nabadang. Yamdil Jetsu Lamdi, Nipping Yenilla, Yantaki Jilum Sheki. Kostula Jensu Tisan the Dunny, Yamdil Jesu Lam the Day, and Yuldang Ganam Chantajirki. Sheto Dung Tao Massar to Shabadang, Jerem Sarbi Murni a Jungli Jeff Shansel turned the Dung, Samshu Salu Yamber, a Rodam Shaki. Jerem Sarbi Murni and Yuda Gimkuni and Gosamti, and I kill an eating Jess Shapshan don't to Shabadang, Tarlung Dung Pedila Pambi Quarry of Labushanki. Chamsel Jalur Sartan Shang, Legur of Shantayoba, Jotzla Lapaji Jalishil be a Hundi at Jinzibini. Jetsu Dirim Sarbi Murni, Tabsho Jigir Shabi Sanzik Yamanje, Saptan Tunki. Jetsu Tang a Junki, Sansel Sartu Gibi, Sormun a Shabshi Topping Gatul Jizir Jesu Shibadang. Yamjil Jetsu Tia Konstu Li Konkahiti, a Jiri Stamshe Pel.
1: Adabja Pizzi Jobjinine. Sormun Sanchin Tomri Starkle Totem Chinin Jobi, Nisa Tarna. Sormun Sanchin Tomri Starkle Totem Chichi, Sanchin Tangi Jamson of Jonjab Kantang, Sanchin of Jibditine, Sanchin Torum Mamma Cham Kung. Sanchin the Shifshul Kung, Sanchin Chimson Tine, Sanchin Chimchir Chi. Sanchin of the Tang Chipchi Tang Yam Dilgi, Tony Sanchin Jet, Tommy Totum Chakung, Sir, Shakti Tishiranga Chakang Tot of Jenny, Samjin the Chinsub Dembi, Shafu Tachu Shepi, Zatum Samcher Nis and Temple Chiti. Nistun Yeti Lord Dargavi, Chipchin Yuzung, Nis Lakter Shachirile. Samcher Li, Samjin the Chinsub Dembi, Huemson of Jotel Rip Jackson of Tankovshi Party. So you Zachel and Mimban Mimber, Kapucha Chet the Chinsub Mampoli Batanga. Sonsu Karpiker Hishin Matibrung, Sontag Larchun Zazi Oper, Chachu the Ramshin Chins of Demba. Huan Yir Zamabzini, Sonir Renjikichi, Limton Mambi, Jotun Shotanjipa. Mahui Janjanambi Shatipshini, Kerpo Limbas which Shachun Diola, Sanchin Yonja Starkle Totem of Darshu Taja Chichipshi. Yi Chali Jerem Shu Tachu the Risu Sadamzi Party. A Jendan Chin Zachupi Kerang Songbi, a Jelam Gamal Yom Shepatang. Tedang Yamta Sonir were Tachupshini. A mountain dumbly shabby, subshepatang, Shakti Shantan Chetta, Chinsum Shotanjipi, Shachuk Tango Shepa. Goyung Gorkurtang, a genuine Zanlan Latopi, Samjin the Chinsum Dembi, Corny Titota, Shabdi Likunji of Dandel Shepherd Jetu Shachi. Jotzilla Rigu, Sensen of Chachitang, Sensen of Tishirche, Joshi Chakuns of Mastopa, Tankishila. Sensen Garanga and some of Sanjip Shikan, Tetang Yamt of Samjin the Chinsum Lambi, Tonir Soshi, a mountain of Tishir Soja, Tabnum Jetty, Champter Kerang Song or Japshu Shachi. Resul Sarwa Ling Ganchin Yon Tatong with Shetam Mampo Tombarte. Sanchin Yonjer Dekar Gavi, Sam Jenta Chinsub Dembi, Jinden Mambi Mantozi Patang. Dovda Murgirch Champton Tang, Jasher Ranchis Sonship Namopshi. Serti Tisirja, Jisir Chinsu Lovjip Shila, Yel Samson So, Shori Chanjer Stonjang Latini, Jerem Jer Tisir Shintam Shetamanjipa. Kilim Shippi of Sam Jenta Chinsub Dembi Remdente, Dreti Antang, Senior Samjer Naye, a Jisir Tul Mavjapper, Sutton Tongkong Jer Jinden Jamansu Rentu Sibdipshi. Jeshun Driller de Cookie, Kelly Chonti Lamini, Limton Chick Sojong Pelatang, Huemson Josie Chabuk Shite, Tonyer Sojin, Ganter Snelly Jang Tatuatang, Snelly and Danny Madame Jet, Tommy Tonyer Korean Jetele.
0: Daddy beats he Joe Jenin. Tongu Shantin has covered Jergupi, Listen Jans Hodang, Tongu Shantin has covered them be, a room Jonchin Jet, Listen Jans Ho, Ton of Sori Word Grandchon Kilt of Dilangang Jil. Tundi, Shantin, Listen Jans Ho, sir. Chondum a teeth were a curse of the Nitombi, Lizilba, Stonjitang, Nani, Dandrila Shibadang. Hanjilba, Jajadang, Sortika Kontin Shibdi, Shargi Stagma, Stonjitang, Nivja, Sovden Shen. Dito the Serjas Stagma, Jajab Shinidang, Angeljas Stagma, Sumja Donti, Sanjas Stagma, Jajab Jergaji Yol. Mung Abja Denjilla, Pershun Lizilbi, Tanyan Tower. Mung Nivjadang Shigla, Pershun Hanjilbi, Tanyan Tower. Teeth were a curse of the La, Lizilja Gunchu the Huilu Shargatobadang. Donchir Tanger Zunji, Pershun Jankel the Dam. Likun Yehilla, Jander Zanziki, Pershun Shargatoven. Chongjig Pensum Tianam Junchul, Majinichi, Surmunja Sentu and Agayol. ཐང་དེ་ཡ་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཆེ་ངོ་ཞུན་ཅིན་ལི་ཚིལ་ན་འདྲ་འདྲ་ལ་ཁྱོན་དུམ་ཐིཚོ་རེ་ཁ་ཅན་ནི་ཐོན་བི་ལི་ཚིལ་པ་སམ་རྒྱ་སོར་ཅིག་དང་ཚ་ཚིལ་པ་སོར་གི་འདྲ་འདྲ་ལ་ཤི་ཡོ་པ་དང་ང་ཅུན་ན་རོགཅུར་དང་ལང་མར་ན་བྱ་དང་ཉེ་ཤ་འདྲ་འདྲ་ཅ་ཤ་བྱི་ཆོ་ཤི་གི་ཤར་གར་ཏག་མ་ནི་བྱ་བྱ་ཉི་བྱ་ཡོ་ལ་དེ་ཆོ་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི མར་གཅ ཡེ་སོལ དེ་རབ་ཅ ཕེལ་ཅི་ཅི་ ཉམ་རི་ཅ་ ནམ་བིང་གུ་སམ་བ་དང་ ཚོར་མོན་ཅ་ཅེ་ཁམ་ཅི་ཅུང་དང་ རིག་ནི་ཅ་ཉང་ཅལ ཕེལ་ཅི་ཅི་གོམ་ཏུ་ཅི་ངོ་ཡོལ ཅིག་དབིན་ཛ་གི་ཡ་སྟང་
1: ཚོ་ནུ་ཁ་ཅི་ཤང་ཅན་ལི་ཚལ་ན་དང་ཅུ་ཅ་དར་ཅ་ཧར་ཀབ་ཅི་མིན་དང་དར་ཅ་ཅུ་ཅུ་བ་བ་ཚོ་ཤང་བར་གི་རང་ཅུང་ཁ་ཅ་ལག་དར་ཅལ་ལོ་བ་ཅི་བ་ཅི་སེ་ང་ཚོ་ཚོ་ཤང་ནི་ཅ་ཡོང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བྱེད་མ་སོལ་ལམ་ཚར་དེག་ཅན་ཞེས་པི་ཐེན་ཅིན་ཅོང་ཅིར་ཅ་རམོ་བི་ཅོང་ཀོ་རམོ་བསམ་ཅིན་ཅེམ་ཏུན་དེ་ཚོར་ངུ་སང་ཅིན་ར་མ་སོ་རིག་རང་ཅུང་ཁ་ཏ་རིང་ཡི་སབ་པེང་གོ་བསམ་མ་ཐེན་ཅིན་དང་ཚོར་ངུ་སང་ནི་ཅ་རམོ་ཨ་ཅིག་ཅིན་མང་པོ་རེ་ཀོང་སེར་མོ་ཅོང་སེ་ཉམ་ཅུམ་ཅི་པར་ཉི་གྲེ་ཐག་ཏབ་ཞི་ནི་སང་ནི་ཅ་རི 비인 티스비 일러 니섬 조르요레 텐진 잼 소르흥라 로크츠셰피 곤둠 부이프치 곤둠바 페트 잉 오츠브시 바르타르나 텐진 종치르 땅어 마소르 장스총 케치 니스통 쳬르 니브송 카틀 로크츠 잼 잡츠 요라 냠타 르그당 브레니 롱업 쳬츠글 흥거 요피 사그니 니제 망츠고바르 라체르 통츠 가비임 자시 사모치 요레 알마소 컨던 잠릉 게 텅키 제츠 제 파사당 레콩어 제츠 제 티비 진생 클리엔트브 다르흥 아그진디 컵저 그르니 첼디그 제브 던자 땅 치 요바당 Tien Chorong Shangchin Chek Zindi Khabzhag Rigni Chef Chi Samchi Khchik San Yopi Rigni Tongkong Pansam Chukbo Yole Tengdara Tianjin Chek Rmoa Chagchin Tengar Masu Ketab Chote Zamchin Jemtun Tengar Jichab Dalin Chef Shego Pelua Ne Tianjin Teng Chorong Chek Rigni Nyamri Chek Sonim Dambi Laglan Shigin Ba Masil Samchin Changgul Rigni Se Lagtab Shete Marig Soson Rongor Jiri Nyamri Lash Kandag Tongwi Shetab Gachin Shikchang Rile Tengdi Rmo Zamchin Jemtun Chole Tianjin Chek Rmoa Viyar Masu Ketje Rache Teng Magzhong Mangsu tang Yesub Jilag Zigni Xarzum Shibi Zhongko Rimu Zamchi Xigdi Jin Jamtub Shiba Tang. Jilun Shiba Tarna, Rjisilwa Namchi Yilar Ngir Jichan Chotub Shite, Rmalu Sakung Chi Chachi Dambi Bilag Zamchi Shkur Shik Xarzum Shaji Tang. Tianjin Tang Chorhun Ji Rimu Watsi Pansan Lobjong Tang Khuertib Shibar Ganda Tang Ni, Rekun Rjisil Jinzang Xartular Dobni Sojirile.
0: Shuni Ya Jilchi Sanjir Gorla Sanjong Nung. Arisib Shenjil Buyi Tsi Chobje Nina, Arisir Dobin Jarpencha Zhongsub Chimu, Wutin Shen Viti, Jarpin kya wabzhi ka donchina, goshi zomio dang, jarpin kya pshantri la donchina. Momu mingchung ni chi, arzi sanzin pujin, yitu lupu langchin ta wabaramag ni baiwi. Jayu lo shtamshil tani, jarpin shukchi gohtam chagbu tangwar masal, arzi shukchi ngurgu lup shetu insam chobi gangcha sorun chukshi ji imba namshil shi. Arzi pshantri bui baiwi ni cil tarna, wutin shenwi bi kafsa arzi pshantri donchina yomba, jalu jinchi gongmi ngurchil ni jir shtamshil la gohtam chagbu dang. Arzi pshantri bui tantona. Jarpin chi nabshuk jakub takka ji tani, arisir gagdum shetub che baadang. Jarpin chi wuklan saljung la jafchur shibram gini, arisir shuk chi agolin insim shuji gangcha sorunchuk shi yo ba, arisir dobi zhungtsub khanda dadang yo ser. Nyantara wutin shen, arisib shenjil buye tukang chemu ni, garma nyekhizam gor baadang. Arisib shenjil buren zhung shedi, wutin shen chi nyamshik ki tombi dhavar lenta mail.
1: Afir kalhomi peji thamung chokpin gokchu tinchuk khkab shetik ba, si jebdan yin afir kalhomi chonjim chongchir dhupan nipi le. Chokshin kwanchi sakung rikshik jen jesab tak tongwa tang, huanjun peji lar kandak tongwa, amang su lakshib sheba su jihji thani jibdar pshi. Afir kalhomi peji thamung chokpin lakhtar chongyig, ele yas maka shiib shajir. Gula shu nyamji nyen rebzhin jesab tan drobzhin bi tanga chara, rjakub gangrong ki kherchang tan peji bikhik changman duantam mepi, 아프리카 토미 페지 토모 쪽비 콘토 자크브 다키 넬리삭비 고니 탄절라 로디라 힌도 바당 뇨 총당 안가 통 냠디 제습다 당니 냠다 사콘 진즉진 당 페지라 근다 통기세레
0: 터키 선진 업지 그 사른길 주지 치 조브제니나 사족 바디 터키 선진 이르도안 당 아메리카 선진 트럼프니 치 카브르 짐르시디 젠저케 타블라다니 아메리카 당 예릉 와르케 나둔 타출 셰기 빈보클 당 사족리 셰기르 에르도엔치야 예릉당 아메리칸 자적가 니우촐 젠틀은 니반 돈플 강럭셰비 갈치나 랑진 남셰시 바당 터키예 쇼니 치메타데 제물셰브 아리와요비 쳇타머마슬 터키예 메타데 쉐브디브샤바 나츠콜라 잡추르셰지인세레 사트올리브셰기레 쇼니 치 다룽와 터키당 아메리카 쇼니 젠제와당 사크제 나둔타니 삼치르지리시 에르도엔치 단돈나 터키당 파키스탄 소다 아랍지 칩 탐은 고송 딘탕고발리 사클제스탄지그당딘지글랑고송셰비랑슈거스탄부응엄르촌요세르 Mepung gombu dang khawu sencu ni jiche zhig nyalam da rumba yin, tadimushi.
2: Xiongguk hibxiangga, charm babzi chebi dirkibzi namdirin gerduk chung chewa dang, dhigachir dang charm babzi chedi damzi jeg nocin yung ha. Damzi jeg lor da kengwa dang xiangsa g yung lam, samba suglaag dorlog zhengi ba dang. Rakitya dolmung dang yerkurwi tsesukur jenur denjik la gnul tjengi. Dinaak shamsi jir ngartingar nyamjuk shina pamba dambi guni nyenka dang chonggil gyotav. Rargangar zemur jenang tikba dang dada dagla sanggilwi tsornang derba dang. Chewu jechung dan duwa dang yangna vjernsam chandu la yangna jechin duwa dang jernyuk dan jirba dang. Chinang da sadang dungu su ngipo sasang diyo la. Sukuchigar ngangtsil jibatukujir ngangtsil ngoyong. Gati ngangtsil dedakshungtsi ngibarda dozun jemtur dangni nyerda nyenka chewi sakungni fshantim shegi. Gati shtam malag bar ndamrila tingnayang ngangtsakji margi bar thomar sadini fshirindu gibadang. Fshirindu di dogorung jitde gonglan duali marlan du marung war dogorung gan ndamjilgni jarardib dang yangna sam tosin dugi. Tisa tunne sa gangto na deren rogi. Gnyeni sarjir nyamu yamba dang, sabab dambu mambi langi nindig marung wadang, donggur yanggo marung. Damrachi khu hajang chewi, dongu sawani mbal ngipi nyenka che. Xamni denjik sachi tunji, nyerta fshirulam dendrip shini, ranganyil yosi sagni xavur shate, rogchur shi jarewan dongi.
3: Sorhun meksul menggugi kela tangkil shidun. Mamang dasi chomra, sakang, nronkang susa meskjun manjungi hivsha chedruk dang, meskjun shongkub jya rangshub shetang. Mamang kangjuk jiye tarlam abjani, argu shala dobi meksul menggug taji hivsha natsu hunjung shini. Waftan jya jadigin charjig zogi. Aloshu adigchi meksul denjig jya khtambil tang tenshang. Арготанг арги хули м хармра ру тапашяки
4: Чалш толстон би газгышнин мали ба Чавшин чарви ом цар штогжул жен
5: Калан крштоки хавин чумр бкан Момбрх салви адунгамдар нян
6: Хешкрмелун

0: ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ ᱪᱟ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱡᱩᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱤ ᱴᱚᱱᱤᱛᱟ ᱚᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱦᱤᱜᱩ ᱜᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱦᱤᱜᱩ ᱜᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱦᱤᱥᱩᱱ ᱫᱚᱨ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱤᱯᱥᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱵᱚᱨᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱛᱤᱱ ᱵᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱩ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟ ᱚᱜᱮ ᱫᱟ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨᱜᱤᱱ ᱛᱚᱝᱥᱤᱞ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱫᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟᱢᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜᱨᱮ ᱣᱟᱨᱠᱤᱵ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱩᱝᱨᱟᱢᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜᱨᱮ ᱛᱟᱝᱛᱮᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱨ ᱫᱮᱨᱛᱨ ᱠᱚᱡᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱤᱢ ᱫᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱨᱚᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱩᱨᱛᱩᱱ ᱜᱚᱪ ᱠᱤᱛᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱤᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱜᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱤᱢ ᱫᱮ ᱥᱟᱜᱯᱩᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱜᱩᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱨᱜᱨᱟ ᱫᱟ ᱨᱜᱚ ᱠᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱚ ᱢᱮ ᱡᱚᱜᱱᱩ ᱟᱝᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱜ ᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱴᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱟ ᱠᱟᱭ ᱠᱚᱱᱩ ᱚᱛᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱭᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱜᱩ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱚ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟ ᱜᱩ ᱞᱟᱝ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱟ ᱟᱡᱤ ᱠᱚᱱ ᱱᱮᱨᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱡᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱵᱟᱨ ᱞᱚᱯᱪᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱡᱤᱨᱮ ᱞᱚᱯᱪᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟᱢ ᱱᱚᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱠᱚᱱᱮ ᱵᱟᱨᱠ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱫᱚᱱᱚᱢ ᱥᱟ ᱜᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱩ ᱠᱟ ᱛᱚᱢ ᱜᱚᱨ ᱛᱚᱢ ᱜᱩᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱡᱤᱢᱡᱤᱡ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱩᱥᱩᱱᱤ ᱠᱤᱵᱥᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱫᱮ ᱱᱟᱪᱩᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱜᱤ ᱥᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱡᱤᱢᱡᱤᱡ ᱧᱮᱨᱛᱚᱯᱟ ᱜᱩ ᱥᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱮᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱩᱞ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱦᱱᱟᱝ ᱫᱮᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱮᱠᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱤᱵᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱚᱢ ᱜᱚᱨ ᱛᱚᱢ ᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱦᱱᱟᱝ ᱥᱟ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱤᱵᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱭᱟ
1: tukna ba tang jarwa yu nukun jim jir den jing di kune khabda zga tong tong zga jwe la ta chu rong zhug mang tsuk ka kirka songe ne thoma mang chiwa zga chone songa ta harchil shigandik thoma tamu tukdaksh ta yin tang di taso kirka lopcha harcha chalangan di war kan jim jinda hachang ka kar chini ta di war kan jim jir ton chenda zaga zga shonga yu ni tamu zga di tab ka kirka ne chande mga dali achi di kur ka jim jir den jing kune namo gandor di zga khabda ya jwe la Tana achu labcha harcha chalan yako nukun jibzin din choga karkan jimjir kiyosin da muga parcha naka samran jasikir. Ta taumu kangrazi na achu labcha tang kathak nini rangi yuwaar labcha niga warga kathak ziga nini ta jambayin tangdi ta kangtang jugo nu ta muga nisari uka. Kangtang jugo di taso ta jacha jaga achu songyane o yi shuka songyane o lamga yi shuka jugo nu tara achikne. Niga hanchani ta labchuk naba yang chik chizgunara kur kurshi yang na chik lamga dhari shi, tziri shi, yang la lazga lamne huay chata khananja, yang na chik khapare tengu nangagri nengju khananja, ndamu ga ne tsarkan choga yang chik nyamjir tun chen shungu nura, yang yu ni tamo sikir. Di tabka chu songne, kanthang jugo nuk lomchuk na bayan narara, lawarni khapar ma tziwa tang huay chama tawa, yang na chik tziri dhari meyil ji, ndala suko yang nyamjir gugu. Di hanchi ga, ta lomchuk na bayo kirka chazar zidang na huay kira, gumbara, ta shala suqa gila ka dukchu gu kirka tsundak da su jarzgna yang yamchar ka shani da mozir jimtsan chizar zidagna kirka dijin da kanthang jugo di ta su lankur zhenba ayna chukka yang na chik zhenba ga nirka ayna chukka kalwar ka ayna chukka tachi tekir ka chu gumba gila ka ra yang na chik sha gila ka na dukchu gu tsundak da su di ta su di su taun nang chu tong tamni damu gu niwayo ni damu sikir diyan chik da chu lukchuk mawaz ga tsundak na kirka ta lankur nang dukko ni charta puan dukko ni tomo yoka nda jambu kuren tang na achi yang ta nyamjung maa zige kuk ta kangrazi tang na huay zhig na kirka suhane lankur nang dikwa di taso gurig me nuga lankur anshang me nuga lankur ta maayinbi huay zhig na ta jik latong maayinbi kirka kurnak karik nda jambu nang dik jiran zha mamta ranga chamdak ka nang narara gurig ra anshang me nuga ta tomo shi shayir ka labcha jago nu ti ma sechi zir tangna kirka suhane lankur di nang jirka nye zhamar tukun jugma chukra yama ta kirka suhane yarnang marnang ga chamsun chamsi yiyun ga shayir ka ta ngay charin jo chu di nang char suhna awa

0: ཁྱི ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ཨེ ཁ་ཏོར ཕྱོགས་དང་ཉམས་དེ རྒྱལ་ཁབ་ཉིད་ཀྱི ཚོན་ཚན་བར་ཞུང་བའི ཐམ་མུང་ངེན་ཅན་ཀ་ཅིན་དོན་ཆུ་ལག་པོ་ཞིན་ནི སོ་ཅིན་ཅི་འཛམ་ཅི་ལ་རྒྱན་ཅིན་དང་ཨ་རྙེ་ཏུ་ཉམས་དེ་ཡག་དང་སབ་ཏག་ཏོང་བ་དང་ཕྱོགས་ཉིད་ཀྱི་མ་རེ་བི་ཆ་ཚལ་རྒྱན་ཅིན་ལ་མེ་པར་ཐོར་བ་དང་རྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཉིད་ཀྱི་མ་ ཁྱི ཁྱི ཕྱི王大奶奶李克通的陈继伟继续有了中央党日家克里空间台独立顿的克当日家能个日个中心这个立空中央党的三个内接念举了本地相亲党的去中央的主席主义的克当日个内开立托人罗浪党的这支参次的年续的开立接触促进贴促进全都没你不加这个浪得了这个有了 相亲党委书记吴秀军及我觉得罗东川及其次个党的相亲党委等相亲社中个参事的阿朗德个这不如卓森科委点着这些巴当的前亏瓦等跟准能配不了特色么所谓的接着干部事情当地朗德个来讲就是当俄罗斯门能看见中央日家克里空当的日个中心这个里空中央三级的年局的前亏瓦 接触理论科技及逐步做了两大半年特级期限可不下去了可能这个年的中会这个年间存在的感情是一般的对那中国盲盲用及特蒙个三比清晰黑烟了对中华门的清晨这个烟比的黑当的恰不是接喷的呢没这个经验的呗而人当大话做过来黑金三目的表情的当地地是可能这个年间真的不能动话的了对不起多年感情的呢
1: 阿达加比七级人民警察局相亲单位出席举办行政劳动团经管政协的相亲的用及招募这跟组织来跟着劳动部委协会启动总队的。台南集团队呢，这就是这些精品及中央恰似的季节从地图上为送去的感情个工作劳动党的乐得当时些把当的。当中央党的建设局长跟台籍国这个学校用的短期的协定，相亲单位协会不让下个日中的。 三路这个节日当年真的拖了动瓦当过去不单真当个个住的是干涉的些呢这瓦这个强人工资格中来跟着了单子个当地当日不讲解错误的三十万这个准下去了是多户所工作个学习罗东川集团当呢这瓦这个强人工资格中来跟着了节目组织当间呢当中央当日建设局长给罗恩强人工的中央万国这个比罗的动笔他不记着过这个感情是个影响的 门和马人的动和切的动瓦当的帕尔顿的单部用瓦历史的动瓦及及和这个三音了配置及三枪三八当的必死的团结力和所中学霸马门及自己的单部作为一个工作工作及的学校的感情一样的这瓦这个强人工资格证件改期让人当的而给这个让人来年真的当时不写的甚至他瓦样当这个八当的乐得的学历而家可不能扩瓦当的错误进力吧
0: མང ཚོགས Shatu Narli, Tantakagoni, Java Chakan, Chargunzutan, Lanyam, the Skandalatongi.
1: Adabjabi, Chip Jerkin in Chipshatu. Jongkun Tolan Shanchen, Tangvi Chukupudanga, Shenhua Sanjit Kangan, Tolmun Yanak Kanga, Totipsipadanga. Jongkun Jetsu Tanjigalanga, Anarji Toshiba, Shemjik Sodanga, Tolan Shanchen of Jetsu Tanjigalanga, and Gandipsikanga. Jongkun Goldwurgeran Chunkala, Tangvi Chukupudanga, Ramartu Zong Tangvi Chukupu, Tolan Shanchen, Ringir Narji, Toshiba Shemjigalang Ji, Rotipsipi. Agartung Chinjarbjir, Doki Shippi, Chetun, Rogalung Tund, the Salant of the Sanchin the Munch in the Genuine Tankanga, Jordan Jomba, Ligatun, the Tundrish Kupermas, Likitapale Nyakunamba, Ditsukanga, Tundi, Ditosan, Jerusan, some the Ninjuga, Lenson the Gazom to Bal Hamun Sotang or Zomjung Ganker was on the Serangang of Huaptenja. So Murchilla, Starkalua Durgis Heranga, Chachu Tarkalua, Hunter Serangang, Sonam Marinchinagan Yele. Shunichetimum Tata, Sormun, a Jandro Yam Chinkung, a worker of Long Chinje, Lenson, a Jantalan Yam, but a Gapsisha.
2: Natu Chippi, Ristichetora,
3: what be Wayo Hirkusum come?
2: Ripi Wayo, Senjoy Castle.
3: Natural
2: CP,
3: you're just a joke. Natural CP,
2: that's a tattoo lesson.

Li zedingi sanggilan yi tenang lintzen di nangxi da loma ga gashuk jesang xie gozi. Lan zhanda ta wuzi kod gida li ma loo rigi rang chung kil tenen chung chir marg lomdang tango ga girgin parao durji. Da dan xie kandro yi da li kachu lopcha ga gamin zin cha tang zhe di kapda zi ga mang puri nang song. Di dan nang ju lo chung nang ba ga gashuk jesang yi go na lo chuk so su ga tang ga girgin juan yin da ngondon yi go na Ndi lhocha dang girgin, yang na chamdag dang pama. Shiba rang rang la sukwaan dag zuwi da dang yi dan dingu ngi tana jing baba yi gosa, dornang yi gosa, mangbu dag girgin kuna kaabda yi kuna tebshin di. Di jengi ju da gamin zin chan da tawin sonji na kirgi lhocha gan nang na yang girgin da kuna sha kuna jing met marung wah tawa. Gamin zin chan da javi di nang da la kirgi lhocha gan ba zu rang mih da da shigi. Da yi na lhocha gan ba sonji na ra kirzu Da lopcha gan korikin di simbu mayong ni, lopchaan di nyonan do ni, yang na lopcha gan tsuan di tsonji nara pansam che tsukwan jo ni, ndamu kirga gipa, tang yang na kirga gachin rang zhinga korna kirgin kabdaya kiyo wadi, yang kishu ndamu kirga lopcha rang zhinga zinta la tsukwan do, zhav ndi nang di kirga lopcha gan ba zo rang mi tar ta shig, ndi na kirga lopcha gan ba tsonji nara yang rang rang gan ten nera tsiga zga rang ga gafshuk che san, yang na rang tang na da khun chuk jina donlin zinta, yang na kirga Tanghui gan zincha, yang na kirgan donzin gan zincha la soka gamin zincha ndi yara kirgi soso yo kiri yengi ta rangtangnan juwa ni kandari yo ke, rangtangnan chachi kandari yo ke, tatati kirgi ta zincha riri nga shigi, rangan gira chotari na chokot yengi lopchuk namba zon sonji nara ndamu kirgi lopcha ga jamno gu shang gacha, yang na ndamu gan zincha ga nga rangan shiga tapkita juwa da chang ga gachan bori, di anji ni lopcha zgan sonji nara yang ta ndamu kirgi chigo shang gil na tsu, yang na zincha rangshin la sukwan daga javi daitang shayi chuga gafshuk jesang yi chura, di ngi talara yang lopcha gan go chayran bayi nandra, soso ngi tani girgin nan bayi nandra dazungi tani yang zige zige nyam chukra to na yang de zige tikkati yi chun dazung son yang hachang ga gachan bori di yang de rang lintzen di nangachi lhoma ga gashuk jesang shay gozi alang zhanda ta wuz gobi gida li ma lhu warga rang chung kil tanin chung chir mung lhom chang tang pu gilgin prawadur ji lg dan shi gandu yi da li ta nda ga gipa tang yang na gachan ham shing gko ni kap da zga ndo di yang na chang zga tong tong di nir ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང

0: 啊，你做不难吧？其他的就这个年龄，等就先办的，那从人家多年轻，跟我这个老农村个人工大动物工作，老人家可怜，整个参办，你话的，老人家没当干个参办的人。 那老人家没当干个参办，你那是个周一周不难办个，俺人提个不等，就这个什么一个什么的，俺等提个不等，就这个什么一个什么的，这提个不等，就这个什么一个，俺什么提这个给了嘛，卡不里过来，人生那个我真办了，才懂啊，怎么个，也这个卡不来个哟。 那点个老人家没当干个参办的，从今那样，主要是个家奴把这个搞不着，以前那边搞不着个有，但主要家庭个当的样，就连村那个做我们这个班啊，样那农村把所送从今那样，啊，他就说你这个就男子不让进个，主要是家都个地上把把也给有，就连村个那个小姑那个主播那把从今家里个所说的，第一个就他老马当个那个卡塔里在了，全部没个，第二个就那个连村地那个搞不着，叫那个主要所送从今那的，啊，开当。 갑자기 그린 난자 디한천이 인기가 그린 난자 디한천이 조르기니 휩싸가 그린 난자 너 소속이 타니 양지가 좋아지가 난좀 런징가 좋아리 고르기 어떻게 따기요 第一个连城那个西关那个主播那把总算进来了啊！第一个连城的那个西关那个主播没有，第一川那样就下个连，他不管呢，他不管呢，你该有个了，刚打将就连城那个西关那个，但没有做完进来，连城那个西个，让那个国主席叫那个周二我的，但他不管，连他们那就马他们那就，让那周二我的，啊，一个大军的大将个干起不来了。
1: 第一个就连城那个西关那个主要所送从济南那个就延禧个过了，但延禧过了跟那个去延德的延德个个错个错呢，但伢们就来到那个去不也个美女，用就连城个那个周二的端的呢，啊，但伢们今年那个喜酒呢，那么个周二这个就是咱们县第一天那个伢们就个美女，延德喜过呢，那么个周二的孟婆那个过不着个哟，第二个就连城个那个过不着个过的也了，他就那个就就兰迪就这个是干呢，啊，这个是周二干么讲过，那么那个过不着个了，就没得伢们那样个些啊，搞不通的这个周二一提提连就晓得怎么咱们这个去打那个伢郎一酒的了，干么的第二个就喜得跟那种美女，伢们就换个美女，他因他那个喜过呢，延禧个过的伢呢，那么个周二这个就孟婆过不着个哟，第二个就把那把连城那个西关那个搞不着那个这个啊，小个子连酒这个木个做个呢，他呢
0: 야디나 가톤데기 주 조보즈 글랜츠는 아 카퍼톤 그 신에게 지 조보는데 그 카퍼니엘 일 야 조보초 데모이나
1: 데모
0: 먼저 데모 너 데모인 조보대는 글랜츠는 아시겠다노 가스시 토마랑일 고스트간도 디드기나
1: Nari
0: topu wandi tijin dengan cilen sendi jap cuta tikre kog. Ya di na tiang yang cilen sendi ngasih tano gabsa sego. Cuan dana cawat gar ngaku bijau ceres nyonggo. Cawat tong mozo kog cilen sendi dengan dorem tara thomrengi cew kecing dago. Cisa usia nyonggo aku kengi syakono.
1: Oke.
0: Oleh. Yadana kela chi sawshe nyun, fsha mani xukwa chin, rtag mani thile chin, mdung mani racho chin, chakal.
1: Teta dhangma yunda.
0: Dhangma. Re dhangma re, fsha mani xukwa chin, rtag mani thile chin, mdung mani racho chin zina, dhangma re go. Yadani jashil kakko ningi chotra wazgindra go.
1: Chalechig amal tara.
0: Cita saya kuno, jeli cik meter zi. Wei.
1: Ah.
0: Agu ke, jeli cik meter tong zgar.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཐུ རྩི མི ཐུ རྩི རེ ལ རྩི ཕྱི ལེ ཅིག མི ཐུ རྩི རེ ཏ ནིན དེ ཁེ ང བྱ རྒྱ མ ཏ རེ
0: རེ ལན དམ ནོ ཧ ཅང རིག ཏོ ཨ ཉི ཨ མོ ཡང ལན དམ ནོ ཧ ཅང རིག གོ
2: ཡ་ཏནི
0: ངེན་ཏནི ཅུ ལག་ཤི ཁོལོ ཀ་གང དོ མོ ཁོལོ ཀ་གང དོན ཅི ཁོལོ ཀ་ ཏ ཏན ཅི གང གང ནང གིན ན ད གི ཙོམ པ པོ སེན ན ད ཤི དི ཝོ ཨ ཁེ པ ཡོན དན གིན ར དན དེ ལོམ སམ མེ པར ཤ ཤང དལ ཉེ མི ཁར ཅི ཇེ པ ཡ ཨ ཇོན ཁང ཏེ མོ ཏ ཏེ གནི ད གི ད ཏན ཅི གང གང ནང གར དནི ད ད གི ཙོམ པ པོ སར ཏཁི གུ གི ལག་ཤི ཁ ཏན ཅི གང གང ནང གར ཁེ པ ཡོན དན མ ཤི གི ཁེ པ ཡོན དན གི ནར དན དེ ལོམ སམ མེ པར ཤ ཤང དལ ཉེ མེ ཁར ཅི ཇེ པ ཡ ཇོན ཁང ཏེ མོ ཏ ཏེ གནི ཏཁི གི ལག་ཤི ཁ ཏན ཅི གང གང ནང གར ད གི ཙོམ པ པོ སར ཏ ཁེ་གི ཡ་ དེ ནང ཅོ ཁར ཁོང ཡི གོན དེ ཁེ་པ ཡོན དེ ནག ནད དེ ལོམ སམ མེ པར ཤ ཤང དེ ཉེ མེ ཁར ཅེ ཇེ པ ཡི ཇོན ཁང ཏེ མུ དེ དེ ནི ཟན ན དེ ཆ ཁང གི ཏན ཅི ནང གི ནག གི ཙོམ པ པོ ན གོང ཐང གོམ ཆུག ཏན པི རོ མེ རི ད ཁེ སོང ཨ ཟི ཡ་ ཨོལེ མ རི ནད ཏོ ཨ སམ པ མོ རི ཡ་ ཏོ ཨ ཇོ མོ ཉུང གོ ཏོ ཨ ཇོ མོ དུ ཁུ
1: ཇོ མོ རི
0: ཏ་གིན དབ ཇོ མོ རི ལ ང་ན ངི ཆོ ཁེ ཚ ར དནེ ཇ ཤི ཁ ཁོར དུ ཏི ནོ ཏ ཉིག མ ཉི མ ཏི ཡ ཟི
1: ང་ དེ དང མ དང མ
0: དང མ ཏི དང ཁེ ལ ར མོ ཏ ཁེ ཚ ཏི ན ར མོ དནེ ཏ ཇ ཤི ཁ ཁོར ནི ངི ཆོ མི
1: ཏི ཇ ཉི ག ཉི ག ཏ ཏི ཡ ར
0: ཨོལེ ཏ ཉི ག ཏ ཝ ཏི ར གོ དནེ ཏ ད ཏ ཝ ཁ སམ པ མོ ར ཡ ཏ ཝ ཇོ མོ ན ཏ ཏ ཝ ཇོ མོ ཚུ ངོ མོ ན ག ལང ཏན ཁ སམ ཡོ ག ཏ ར ག གང གང ཉ ཡ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 你哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥 대령이 끊어지네나 오야 니 샹한테 쳐서근데야 니 냠한테 쳐서근데야 오야 자는 쇼띠가 쳐서야거지네나 오래 딱히 턱지소 그 사고가 너저자시 쓰끄싸아서노 후톡시고니 말로서노 세자자샤크 떠싸서노 어가람지지 그르제 턱서노 다치붕아도 쏘코노 야사나바 디톡다니다 어르르스타니 어르르쿠탄고느리 샤부스타니 후탄고쿠탄고느리야 가연 그르서 우란자무 쇼띠니기 너니가 끊어지네나 머리 쓰끄만보나지 흥아치동로 머리나지 그떠니 녀냐붙이노 너니가 와 집차이노 너무서 그떠니다
1: ཁོ་ཁོ་ཅང་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་ག
0: 야 와야 너 니가 너가 니 너가 쥐에 꺼내리 그렇지만 그가 쥐어져 꺼내리 와야 격사 아니라 전에 나 니 등을 좀 니가 터지게 지키 성통 그냥 지가 맞으게 지키어달라 너가 너 꺼야 아주 커라 튀는 건 뜻밭이 주라 와야 자 아니가 너 옛날에 멀리 쥐어지 야 와야 쟤 니가 대로 마무 쥐어무 샤이스 지키고 얼른 등숨을 꺼리게 지키고 Bakira, go to Kara, Kayan to you, Makusunga, Yuma, Maran, that you. Chenigo, the Tela looks some do, Sirala, or the Keto Tomada, or can the Kaya carry. Tina Kondapa, you do, no Sankan Castillo Railain, Gorilla Tangara, I said you. Tantamu the Ka, Nishapa, Sakan Josemini, and the Tixori Dosemini, I said you. Tajam Sentai, ya.
2: Yare is a taco go, tate, and a lunge, Columbioni, Jim J. Tantan, Samlo, Yoni, Chess Ponjik, Tanganyam, Yoni, Tar Lord Tomujin, Anamshi Samajin, Chula Kihon, Jim J. Sunny, Tabla Kihon, Lord Dani, Andimogos on Dad of Jere, Terang Chicken, a country Tarma, Dali, and Nina Chokan, Chire, Dad of Jere, Tatan, some countries in the Yena, Sozon Chanera, Chi, Adabla and Kotakani, Tangachu, and not Dimmer, there is a Kamnar Zoka, Namana, whom Nika Kanar Zoka, the Dad of Jere. Terang kang rezi na cecor ke nyama kar kiri dalih sonya sti jaga jaga dalih jiri di tengah cik tonon dar kira kuarin cezeno tira gompan tozeno di tengah ni zir jadi terang kang rezi na cecor ke ngari si sem syak syana sang sem de orang ni terang am cik laga cian jukun jukun dalih ni am laga wan jukun jukun dalih utom bi laga tum jukun jukun dalih ni syang kar tengah di tiga tiga dalih jiri orang tatan sem cecor zawaya rah tanah yang zir jo cecor fir ta cian sem zir jazon nari orang ku tiga cian cian ke fir zir jazon nari cecor abjik dar cian ke sta zir jazon nari sehingga rentam cian ke bja zir jazon nari dasam bu cecor ke fir ta cian sem nari tenan di tengah ni zir jere tansem semua dalih rah tom bongko ni sang aje rah cecor kam cewa rah cian jik jela o cecor tansem zawa ke kama jo nang nga cecor pagi sem lama cion zir jun da kang rezi nang jap cik sekar Sawaing, aku masih marca allain. Ya tadi hari senja ni tansem, agak berpresi sarang aku nyeri. Sokup jemara, kau lagap tukang, tukang lakukan angka yundun, makin zokan angka syundun. Dalur yang kefianu, dia nak kosatamu, dia syungsam lagi tu. Dia lembak kerkus tu zino. Tapi nak kari kau zine, nak tansem, oya tanda kani semua dah dibijiri. Arjiri orjogon korlo dalih, arna lor sa tukang gagi dalih bijiri, syirjama dalih, kerja nang syirjama dalih bijiri, rablaran ko trakci dalih jaga, kapu prasirakani dalih bijiri, pempu urjap ko nau dalih, kacopi hakan cerai dalih jaga, tansem zamlong si deranganya kerja kang rezerjena, zambo kolek ko dalih, dan juga tak ko dalih bijiri, zambo kita kamatwa dalih, dipsik option mano na dalih bijiri, ni zambo mafsi lergapsi dalih, itu ko mafsi lergapsi dalih bijiri. Oyang dia tuan itu sangat ni gak kaya macam ni kok, ngarah sangat ni gak habis macam ni kok, tapi tu terang ni sarang kapar tangan juga lah tadi, ngarah orang ramu ngarut juga lah tadi. Dia tuan ni kemarin kau zaini na tansem terasi semua zai kono ka, oyang hari pasang gini na ngiak ini na, dia tuan ni cawzah ni kasmar juga sih ngarut jasam deh, asal um tak nazar sih zirju. Kecik kerja kemarin kau zaini ya na, oyang terasi semua zai kono ka, kecik turut kerja jadi cakap lo ni zoom, oyang tuan mama cintanya.

ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ
yagbushik chagbar gandai tungki. Nyamkunamba, gongda tsangmi nyamba na Xi Jinping gab jesila chonglik kora langwa shibi bol tangbi kag suwabdan barsti. Ryakab jeb denjig dang, jitsukh jeb tanlang songchong tandlib shagi shiba di yin. Shunia namba chiyas jepana dachibjigla sanji ma chiyas tamlang shibi chambi nang shigju yi.

0: 咋成绩咋处得他能咋中中不得松手写进哟咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩咋成绩 Abarasambi, Tigatanga Dipi, Hokum Dang, Hang Liviso, Balhavi, and Yipu Tanta,
1: Tana Pijin Chitisul of Jerguin.
2: Tornin Washkil Long Chin.
1: Tornin Washkil Long Chin.
2: Sangin Yang Chu.
3: Yang Kunamba, Chinamba de Moina. Tiran the Jersey Jedaji beats Hiny Hadang, a Jersey Jedadam beats Hiv Jill. Worsey Jedadam beats Hiv Jayanla, Zapravar Shell. Shuni Tandi, Saranger Yamjo Litsinja, Nanton and Adiju Shell.
4: Xi Jinping, Bokala, Longchen Tangi, Hungary, Sensen Jingan Kurus Dim to Chi.
3: Li Changi, Ukadurje, Sensen Lanja Chenang.
4: Kanarini Langstang Sorhun to Pilatang, Lodon Chantang Li Jin, Jorji Langstaxing Nikdam Shell.
3: Lodong Chuan Ji, Gunzum Shi De, Shangchin Yongji, Java Chicken, Zichin Lash Gandeton, we shall be Chetun Tunda D.
4: Regarding Chin Jarabji, Dorki Chetun Rolling Tunda D.
3: Jacum Tang, Majun, Yamji, Langsta D. Shunin Anton Lash of the Sancho.
4: Adabja be Tip Jerganyan. Jacob Jujushi Xi Jinpingi, Boka and the Lashala, Longchum Tangi, Kungi, Hungary, Sensen Jingan Kerber stamped at Xi. Xi Jinping of Tandune. Hungar and the Jungo Saru Kilim Shiba cheering Abbey Jacob to Chicken Batang. Tongko dang Hungary were so jim zamten jelurji yin runga. Jelots be low tundan runga. Show nichi tonta warsum the pansin stanjotang, janim jangi, and yipin yamjil jin tanchum shibi, chakung sosu yamdi till the jimjing was so long yule. Ni tongko dang Hungary warchin, jelim pejila, santun tonchim shibjin yula. Sensen bokatang yamten batum shini, so jim jim zamten the gentle shibatang. Chapsil tachi pansin yichitang, chakung sosu tachi, nyam yamdi sapu shibatang. Tongko dang Hungary, dirusabi. Dirnim kanchi shoyong tabji chukpun jilwa ftambu ngang pijin chobar shkanda dangshdi. Rja kumni chi mangmang la ngali chi pandi shchanto yola.
3: Rangmi nyo chung choshta kala chanjian na tang zhongyang gi dirwa sarwar jejir gunje la shkanda tongwi tabji jib shetho ka chanshki yin. Chachu shuja Xi Jinping gi lamdag nambi gunje la shkanda tongso tongwa dang jejir shayong ni jingwa dang ma lag shugdiw shabar khnon ba tongli machang yong je sarto dang peji la shkanda dangshdi. Rangmi nyo chung sosta kilti, huishtun chen niba, ngarli lhubarin donpil shegi shivtan. Chachu shuji av langsha donchul shini, rangjia jia rangmi nyo chung sosta kil nyersin chi, chachil tubi gunjil chetun tan zimbadang, lamdiga sartul suru shini, dirub sarbi jijir gunjil ki tosa nyermur shengki. Shanghai rangmi nyo chung sosta kil, lingang kilsir da nibi, chungsu gan tanzum kushul machang shabshi kili ki legu, jakub dang sakil gyargila chabi huol. Dengu na kili ki, Chakatang Chalvi Nyo Tsung Dungtsi Jigpar Ganja Tang Zinhu 从所有蓝镇所贴一切盲碰动手下去。当时林根克斯的措施的恩克基强行总比黄帝武措施的学习克里拉这看你这位牛村个是不是麦基比人一个相当细处。克里这看你这位牛村的东西第一你能什么给把的当时的干察生活的接通的等一下李黑有些劲
5: 是不是麦基平镇越当干察人比能东西我们就认为香港当生活的时候这卡等这边过去了十多岁以后潘丽姐年次的建筑在东亚马斯家群用其他东西以后年过呢林根克斯的这卡等这边牛村我们自己下不下不下的这些措施恰空家庆东西积极硬是恰不上西巴等措施的给恰空的我们这卡等这边牛村的也那么想话的
3: 也那么用这卡等这位李国人不是你。毛不是春日一些不过来是别人心结团结等真从下不是说这些过那从能是个劲儿俺里也叫出了内定下劲儿去了。俺们牛从措施他肯的接着关键就措施提升啥一些。你是从这什么多了俺们牛从措施他肯托马斯的上海俺们牛从措施他肯这个把等大多了能说俺们牛从措施他肯就过上给我去了。俺们这件还记事
5: 可不接了一年，俺们牛从措施他去年生这个以后，等个促进就不接把错别成了。这就是这习近平的三年时多少不疼忙能时的，措施他去见我那老年大娃等，年卡村镇他爸，官爸一年是跟得动娃，俺们爸人提成的动娃季节是咋动的？俺路口前边也动冲等，措施他俺们等了老季节学把等，恰不空俺里家去娃等，俺们把俺里啥别过年措施学的。
3: 这次了，俺里头边，俺们牛从措施他去了，还特给整个西南集团。你那不是呢？牛从措施他去接茶龙等，陪着接卡书单去弄以后了。生平就写着：这就是这习近平的，同他玩什么的，俺们牛从措施他去认识人了，餐厅同前弄瓦等，个硬是经过等过着，是跟他见那时的，前过了这不同感情，俺们把弄以后了。龙我接了个老脸去了。
5: 俺们牛从措施他去的，俺们这去拉姆那边关键他了，跟在东边，拉他的这个感情是在这以后了。龙爷强人过中啊，办过准备了。俺们牛从克里苏西，忙些人先等，三十多人先接接着关键了，下头客气多呢。俺们这去吃土鳖，说过关键了，但比俺们平静着急了，跟在东边以后了。但是俺们牛从措施他去的，俺爹用接东去，日没生病，俺爹的空家穷气。
3: 俺爹用接着去这里干了，先给接村委马根柱子等。俺去去给山东南镇叫东正书记这个以后，俺家口子俺们也差不多当兵，俺们牛从措施他去接南镇三十多节政治，日不接接不起来个以后。俺关键了，俺们俺里头啊等，前几年把俺里去为，俺姐姐故意偷啥事儿吧，这都给什么？俺们牛从措施他去接，俺们等了关键措施他去和俺里接了等以后了。
5: 而读书最提南的个马路，养起了人把把的以后，大多数北京的，也正接接村里同辈，而读书最提都他们南的个的，俺们牛从措施他肯定中起了用了吃的东西，得等伢们的，满街有些等，俺们个可是懂，牛从松着，俺们坑里里说吃不空三百五十，急忙的等以后，也正吃不空俺里去挖等，盘里头挖，连这个蛋白质结果呢，也这么着比科技了，大不的真把马事。 这有的体力了，正是更得个十二针出八等，更得个十二针没出八，个人们更是个这个把手，因此没三路没变，那都能养三五岁。海南的过程未必强次的，但是他下车里是这个动，这个家里给我等，强次加起东西为了脱了身以后了。这个中学毕业过程的没给别人送能真等，能真的先不把，能真能去接科技的给出了，你说的这个人那么我等。
3: 过去了，你一些人真好个，真敢忙活出去，那顿等拆口，还能让人民牛从这去，过去了没给别人送等，这要比下车了小别来给难办，拿错了没呢？下车了小别些头，三百俺这个把马事，拆起啊，这个收了三百这个币，搁住了马路去，难办门闸不了没得，拆起啊，那可是一出。还能相亲等也，今儿起三百了，用通坑个，今儿起等拉那个三十多出一出城，过去就写着。 过去了，没给比，比得了他那个等，马季就差等，十九了，年纪团起了说，娃子能真些吃了，我们是多比怕的以后。到了买酒去开力去，还能得来给娘们来学了俺来吃了些呢。当地没成用就腾出了便宜了，俺来盘托一个了。俺们这家关键那是跟在东手东西的，俺们从东措施他去了客气，等于下车了俺们做孽的等。
5: ཐབ་དེ ལེན་ན སོནི རྒྱན་ནང དང རྒྱལ་ཅི ཁོར་ཅུལ སུང་གི ཚམ་ཚ ཁ་ཅན དང ཨ་དོ་དམ ཁ་ཅན ཝར ཨ་རམ་ཅན རམ་པུར་ཤ་རྒྱལ ཤེལ ཕུ་ཅན ཨ་རང་མི ཉུ ཚུང ཚོར་ཏ ཁལ ཤ་མན ཡིཁལ དེ རྒྱལ་ཡོངས ཐོམར སར་ཏུ ཞིབི གལ་གི མིགསལ ཏ ཁལ དོ་དམ ཁལ་ཅི ཤི ཐལ སུང ཉམས ཡིབ ཤེཏང ལི ཁ་ཅན ཉམས ཁལི ཅི གན་ནེ མར་གི བ་དང ཐལ ཁུ ཆོ་པ སོ ཐལ སུང སལ་ཅི ཨ་རབ་དང རམ་བ ལོང་ཅུལ ཤེ ཆོ་ཅང ནམ་ཏ ཤིཁི ཆ་ཉམ ཅི ཁ་ཐབ ཤེཚལ ཀུར་བ ཤིཝ་སམ ས་ཡང་ག་ ཏོན་ཆུང ཤེཏོ དལུར ཤ་མན ཡིཁཅི དེ མང་ཤེ ཐོ ལམ་ལིགན དེ་ཏོ སར་ཏུལ ཤེཁ ཆེ་རདང ཤང ཐལསུང ཉམ་སོ དང ཐལསུང སོང་ཏིམ ཝར་ཅི ཇོལམ ཁ་ཏུང ཤིནི ཉམ་སེ ཡེཆ་ཏི གག་ཇོ དེ་ཆོ དང ཉམ་ཆུལ ཝེཆུལ ཐ་ནི ནར་ལི ཡ་ཏ་བདི ཡུང་བ་ཤི ཡོལ མང་རན ཛམ་ལང་ག ཁ་ཏུལ ཉམ་སེ ཁེལི ཏག་ཅིན་ར་གུ ཆ་དོ་ཤིབ་དང ཉམ་སེ ནག་ཐེབ་ཡ་ཆེ ཇབ་ཅི ཤེར་གེནི ཡུང་བ་ཤེལ མང་རན རང་མི ཉུ་ཚུང ཚོར་ཏ་ཁལ་ཏི ཁ་ར་སུ ནབ་ཤང ཡུང་སེ་ཆ་བ་དང ཚོ་ཅི་དང ཤ་ཁམ་ས ཐན་ཚུང་ཅི ཅིག་ཅིར ཆར་ང་གོ་ཤེབི ཨ་གར་ཅི གོན་ཅིལ སར་ཏོ་ཅ ནམ་བ་ཤི ཆ་ཡིཁོལ ཨ་རྒྱང་ཆུ་ཅ ལམ་བ སར་བ རང་མི ཚོང་དོན ཚོར་ཏ་ཁལ་ཅི རང་ཉི ཅ ཐབ་ཅི ཉིནེ དང ཆེ་དན ལག་ཅིར མ་ནི རང་མི ཚོང་དོན ཚོར་ཏ་ཁལ་ ཐོར་ནདག ཏོང་བི ཐབ་ཅི ཤུགོ ཡོང་ནི ལག་ཏར ཏང་སུ་ཤེ་དེ ཧ્વાན་ཇུར པིཚིལ ཐུ་བི ཕེ་ཅིལ་ལ སམ་མ་ཅིལ པར ཨ་གནི སར་བ ནོང་ཅན་ཡིཁོལ
4: རྒྱལ་སུབ ཅེཅབ ཁང་ག ཙོང་ལི ལི ཆང་གི ཚིབ ཅེར་གཉིན པེ་ཅིན་ དེ ཀྲུང་ཀུར རྒྱ་དུན ཚམ་རར ཕེ་པི ཨེ་ཁ་ཏོར་ཅ སན་ཛན ནོ་ཡ་ དང ཇ་ཅལ་ནང་ ལི ཆང་གི ཏན་དོན་ ད་ལུ་ན ཀྲུང་ཀོ དང ཨེ་ཁ་ཏོར་བར ཤུགོ ཡོང་ ཅན ཐབ་ཅི ཏུཔོན རེལ་ལ ཅིག་ནི ལོབ་ཅན ཁོར་བི དེ་ཁལ་ལ ཁེ་ཡོལ ཚི ཇོབ་ཅན ཉིན ཇུ་ཤི ཤིཅིན ཕིང་ གི ཁ་ཤབ སན་ཛན དང ཇན་ཛོ ནང་ ནི ཀྲུང་ཀོ དང ཨེ་ཁ་ཏོར་བར ཅན རེལ་ལ དང སབ་ དང ཏོ་ཡི ཐལ ཁ་ནར་བི ཆང་གུལ ནང་ ཀྲུང་ཀོ ཤུགཅི ཨེ་ཁ་ཏོར་ ཤོ དང ཉམ་ དེ རྒྱ་ཁམ་ནི ཅེ ཙོན་ཛན ཅན ཐབ་ཅི ཉེ་ཏལ་ལ ཛ་སོང་ དང ཆབ་སལ ཐལ ཕན་ཅན ཡེ་ཅི ཤེ་ཁ ཇེབ་ཏན དག ཏོང་བ པེ་སན ཏོང་བི ཡེ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅན ལ ཁ་ནད དང ནི ནེ་ཁུང དང ཏེ་ཁ ཧ્વાན་ཇུར ཉོ ཚུང མང་ཚོ སུག ཆབ་ཁུངས ཉམ་ དེ རྒྱ་ཅེ་དེ རྒྱ་ཁམ་ནི ཅེ དང་རབ ཅན ཛིག་ཅན ལ ང་ལི ལག་ པེ ཤ་མ་དག ཤན དོ ཡོ་པ དང ཀྲུང་ ཀོ ཐོང་ཏ ཝར་སམ དེ ལ་དེ མེ་ལང དང ཇ་ལི པེ ཡུ་ལོང་གལ ཆོ་པེ ཉམ་ དེ ཏོ་པོ ཤེ་དེ ཨ་ཁ་ ཏོར་ སུག ཤུག སོ་སོ དང ཉམ་ དེ ཀྲུང་ ཀོ དང ལ་དེ མེ་ལང གེ ལེ་ཁ ཅིན་ཏན ཚོ་པ ཛིག་ཅུང ཇེ་ཅི ཇེ་ལག སན ཏོ་བར ཁ་ནད དང དོ ཡོ་ལ ནོ་ཡ་ ཡི་ ཏན ཏོན ཀྲུང་ཀོ ན ཨ་ཁ་ ཏོར་ ཅེ ཉམ་ དེ ཏོ་པོ ཁ་ཅིན དང ཆིབ ཟང་བི ཏོ་པོ ཡིན ཨ་ཁ་ ཏོར་ སུག ཅི ཀྲུང་ཀོ སུག དང ཉམ་ དེ ཤུགནི ཅ་རང་མིན ཡོ ཚུང ཏེཆུལ ཅེ ཁེ་པོ ཁ་ལི ཆེ་རག ཏོང་ ཨ་ དང ཧ્વાན་ཇུར ཡོ ཚུང དང རང་ལ་སა ཁ་དེར ཁུང མང་ཞི རིག་གུན ཛིག་ཅན ཤང་ལི དང ཉ་ལི སུག ཆ་ཁུང ཅེ ཉེ་ཕན ཉམ་ དེ ཏང་སབ དག ཏོང་ དོ ཡོ་ལ ཝུ་ཅན ལོང་ ཀོང་ གེ ཇ་ཅལ་ ཤིག
5: ཇེལ་ཡོ མང་ཅིན ཇེལ་ཡ ཡོ ཐང་ ཁང་ གེ ཨ་ཡོན ཅང ཏོ་ལི ཅི ཡི ད་ཅེ པི ཚི ཇེར་གུན ཅེ ཁ་ཐུར པེ་ཅིན དེ ཨ་ཁ་ ཏོར་ ཅེ སན་ཅན ནོ་ཝ ཡ་ལ ཅེ ཅན ནང ཏོ་ལི ཅི ཡི ཏན ཏོན ཚི ཇོབ་ཅིན ཉན ཇུ་ཤི ཤིཅིན ཕིང གི ཁ་ཤབ སན་ཅན དང ཇེ་མོ ནང ནི ཉམ་ དེ ཤུགནི ཅེ འདལ་བ པེ་ཅི སེ ཏོང་བི ཆར་ཅེ སར་བ གོལ ད་ལུན ཏོང་གུ དང ཨ་ཁ་ ཏོར་བར ཤུགཡོང ཐབ་ཅི ཇོབ་ཅིན ཇེ་བ ཅིག་ནི ལུ ཅེ ཁོར་བི ལུ ཤེལ ཏོང་གུ ཤུགཅི ཨ་ཁ་ ཏོར་ ཤུགཏང ཉམ་ དེ རྒྱ་ཁམ་ནི ཅེ ཟུན་ཅན བར ཤུང་བི ཐམུང ངེན་ཅན ཁ་ཅིན ཏོན་ཆོ ལག་ པོ་ཤིན་ནི སོལ་ཅིན ཅེ ཛན་ཅལ ཅིན་ཅན དང ཨ་ངེ་ཏོན ཉམ་ལི ཏང་སབ དེ ཏོང་བ དང ཤུགནི ཅེ འདེ་བི ཆ་ཚལ ཨ་གིན མ་ཅལ པར ཇེམ་ཐུར ཏང་ཤ་ཐི རྒྱ་ཁམ་ནི ཅེ མ་མང་ལ ནར་ལི ཕན་དི མང་པོ ཅིན་དོ ཡོལ ཏོང་གེ ཇེལ་ཡོ མང་ཅིན་ཅི ཨ་ཁ་ཏོར་ རྒྱ་ཚུ་ཅི རམ་པ་ མང་བ དང ཁ་བཀུང མང་པིན ཛམ་ཐན ཇོང་ད་ ཁིན་ནི ཁྲིམ་ཅིག ཏང་ཤ་ཏ་ཁལ རྒྱ་སལ ཅོང་ལིག ཅིག ཉམ་ཉུང་ ཅེ་རི ཟ་པལ ཤེ་བ དང རྒྱ་ཁམ་ནི ཅེ ངེ་ཉིར ཉམ་ལིལ་ལ ཅ་ཁྲིམ་ ཅིན གན་སུང་ དོང་ཅུལ ཅིན་དོ ཡོལ ནོ་ཡ་ ཡི་ ཏན་ཏོན ཨ་ཁ་ཏོར་ ཤུ་ཅི ཀྲུང་ཀོ ཏོ་པོ ཟོང་ར ཅིན་ནི ཀྲུང་ཀོ ཤུ་ཅི དང་ཏང དང ང་ཁོང་ ཆ་ཚང་ལ སོང་ཅུང་ ཤེ་པར རྒྱ་ཕྱུར ཤེ་ཅིན ཡོལ ཀྲུང་ཀོ ཤུ་ཏང ཉམ་དེ ཉོ་ཚུང་ དང ངལ་ཚུང་ སུ་ ཁ་བཀུང ཅིན ཉམ་ལི ཟ་པལ ཅིན་ནི ཁྲིམ་ཅིག ལེ་ཁོང་ བར ཕན་ཚང་ ཐོབ་ཅུང་ དང ཤ་ཅིན ཛན་བར ཁ་ནོན དོ ཡོལ ཤུ་ཅིན ཇེབ་ཅལ་ ཤི
4: 广东乡亲的深圳中旗等新疆团旗执政的混个车控家比社会在中旗及深圳大洋等子把等冷冷大比投中投诉门特勒当时的别乱等投中等学习而解决及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及 Sangni deke rambaga yiwa tang riga yewi ee lopchun maa lagub zigde. Darta rambchib shi na lopchil tang argabchil lan chukyo la ma tang chishtung ujia lak sorjum shi. Shenzhen che chungma chenshang gib shajir. Rangni ji nam yung choshib yagbub shi maa tabi nga sur chabi ee yev samzik dir rngengni pan tong diga. Lopchung lopso biwla ni zung Shenzhen chungchir yung je ar zung tang chu rinba yan jing gu cha chan chung gi nga dun chikcha ujia tang rebjin chundum shi ikhang jigdi ji lagab ji tang thakchul shepar kandak tong shin yu la. Guangdong Shangqin de Shenzhen Zhongqir Deng Er Zanzig Boye Jinli Buzheng Zhongba Zemshi Lingi Shajir. Nga Tsi Xi Jinping Ge Deng Zixiongar Gongpur Lobjong Deng Leglin Tangsib Shepa Deng. Senzhi Stawa Yang Deng Zigba Deng Leglin Deftarbi Lobjong Lobso Dantik Gepilwa. Ulorjia Yangbi Lobsoog Dongwa Deng Mengjir Genkun Zhawar Jinchong Shegi. Erganba Deng Pshiba Deng Lixing Bampar Lobso Deng Manji Erdokeng Gansong Su Mengsoog Ji Dokirb Shepi Yang Nadun Deng Tegchul Lagbob Shepa Deng. Jewi Shabshi Chetsan Torab Deng Ni Lobjong Lobso Zhamzhi De Peji Lar Gendag Dongwa Deng Mangchur Pandik Zhambi Pandri Nisab Jirgi Xinjiang Tongshin Zichang Mahung Ge Chakung Jabi Shekhe Zichongchir Chi Rjachi Dengyun Lipshid Ba Yilar Ni Dengpur Shwa De Mangmang Jig Nisil Lar Tukshib Deng Mangmang Jig Semchil Sivar Chirtum Shikang Lobjong Lobso Zhamzhi De Zirum Jirchung Ge Pandri Sab Jirvish Gendag Deng Vdashi Lam Jir Gantang Chomjong Ne Sangni Degi Chadin Yekur Chomjong Shikirele Chanchum Ji Yekur Wa Mangwo Shik Yegang Gugba Deng Nyamta Tsongbu jiga zha deng dawa suqji nianzhim jir duomang la xixin tepxin yu le. Ngnatun terg mgini, saqni deki deki jihni chidba deng, chomra dodim deng, zhongqir dodim, tsongwi yin tizib suqli zhabi, dodim ilhan ji tsongdil jiga nirchung deng, ar duomang jing suvarag jikjir nchangul deng, tanjur shikheng. Lhar yang lamzhim deng tig nyexing, ar duomang kid deng fdibji jir jangtag rangwi, chanchum ga nirchung kilag dankil bshi de. Mangzi jikul arimpur tisang dap deng wa deng, nirchung ga tisul cedin dap deng. Chunga liyam yan chib shajir. Khoriki lakhang rikul jengbzang, darta nga chi chongkang changmi chongyang khintabzang la, nruanbu jemang ni jemang zhe le. Duandang datag zhapa ha jengbzang si re. Lobjong Lobso Pilwa ni zung, Xinjiang Tongshin Zichang Mahung ge Chakung Jabi, Shekhe Zi Zhongqir Ji Jigdir Gi Mangchu Xiawa Samtong Ngabjalag zhapar gintad deng. Xinjiang Tongshin Zichang Mahung ge Chakung Jabi, Shekhe Zi Zhongqir Deng Er Zanzig Boyi Buzheng Zhongba, Shiyu Jinchib Xia Jire. Nga chi gmang la abdechil zhengje de, Sinti Chekhi San Zanjim Tanchung Shargi la, Semni Yogi Mangchukji Dokrib Shepi Donchung Yagbar Zhaba Deng, Mangchukji Thobnang Deng Shjen Neng, Vdeng Neng Jir Jinchin Meibar Cherib Deng Ni, Lobjong Lobso Zhamzhi De, Mangchukji Tung Thapa Deng Rag Thapi Panji Rngi Sabjir Gi Keng, Shabchul Rngi Jir Tung Nih Tampum Ni Lam Taak Chikta Gongkar Deng, Songchung Nim Taak Chikta Rab Thapar Shargi.
5: Daje Bi Chi Jirgan Yen Jeng Ha Chura, Zangbin Zhong Yil Jir Dushki, Huafsi Jingtun Jin Zhong Kham Shiba Jotun Shibi, Ken Rngi Lang Shtag Selang Da Pel. Xiangqin Deng Yi Shu Chi Jomba, Shenzheng Lodong Chuan Deng, Xinhua Sanjir Kangan Gorsu Yomba Li Qian. Zhongguo Canrik Langan Gorsu Yomba Zhou Rui Qi Lang Shtag Sishik Bar Masil Shtam Shiel. Xiangqin Deng Bin Guchil Gwambu Zhaxie Deng, Li Qi Fan, Wang Dan Nan, Li Tong De, Chen Qi Wei Qi Shik Yol. Zhongyang Deng Yakub Li Kong Jie Tai Tu Li Tong De Ke Deng, Yen Neng Ge Rik Zhong Shim Jik Li Kong, Zhongyang Deng Sani Jian Hian Chur, Ben Di Xiangqin Deng Qu, Zhongqir Ji Jian Zheu Li Ke Deng, Rik Ni Ki Li, Turum Lobzong Deng, Adil Ti Tsanzi Lan Hiemshe Ki Li, Jetsu Tsuchi Titsu Chi, Kyondum Me Nivjal Hsi Yuol. Xiangqin Deng Yi Shuji Wu Shu Jun Jian Ngak Jor Tar, Lo Dong Chuan Ji Hitsi Nang De, Xiangqin Deng E Deng, Xiangqin Sil Zhung Ge Cab Shi De, Lang Shtag Zhe Bir Zhu Sung Ko Bi Shtem Zhi Ba Deng, Qian Ki Ba Deng Gen Zhung Nan Pe Bir Lhg Sung So Me Chi Gap Si Shi. Tang De Lang Shtag La Jiaf Jur Deng Rog Rima Nang Kin Ji, Zhong Yang Ar Yakub Li Kong Deng, Rig Zhung Shim Jig Li Kong, Zhong Yang Saren Jir Nian Jur, Qian Ki Ba, Jetsu Liri Ke Ji Ji Zhugbu Cur, Nyang Thak Ba Ni Ti Ji Chi Shi. Kiu Shie Jir, Kena Rig Ni Ne, Zhong Hui Hi Rig Cun Shtag Ga Qin Shik Yin Ba Deng, De Ne Zhong Gu Mameng Yung Ji Tamung Ge San Bi Qim Ji Ke Yin La, De Zhong Hua Marig Qim Tseng Shik Yin Bin De He Deng, Chab Sik Ji Pin Deng, Marig Ji Nyang Tu, Rin Teng Shda Wa Su La Hi Shin Samu Te Biu Chang. Da Shdi Di Se, Kena Rig Ni Yin Zin Dar Pil Tung Wa Der, Di Rub Ji Do Nyang Ga Qin Deng. Cur Ngu Ne, Kena Ya Re Ji La Su Vi Ke De Ne Yo Bi, Kena rin nin zin chung bel sim ki shten shi ga chen yin. Ni bi lu xie shang. Cor mo shang chen ki, Xi Jinping ga rin ni gong pa deng. Je chu shu je Xi Jinping ki, cor mo na le dun tel don bi lang sha ga chen la thob zhong deng, lag li na shtang sub shi ba deng. Her tuk ki kena rin nin zik chen la shkan de deng war masil, kena rin ni je shim jel deng, khil zhig song chu, arig zil sar sum su ke le zhe lag tir zhin ni. Cor mo na kena rin ni thob lang zig de, mil ta de kena rin ni che dun shim jig deng. Арыгцэн намын гэв шугди цаарыг тугшив шегу бэвжин оби, кэнэ рэгни чи, жэ цхуштан тэби хэхчин чирэн жувжин юхуал. Тэнгдия лангштагны, Си Цзиньпинг арыгни гонбар лтобжун таршин шебаадан, 可能人民中共广东的三分之一吧，中会培训苏吉那个人了。

Li zedingi sanggilan yi tenang lintzen di nang xii da loma ga ga shuk jie sang xie go zi. Lang zhen da tawa zi kobdi ki da li ma lho wari rang chung kil tenen chung chir mar lom zhang tang wu girgin parao dur ji. Da dan xii kan zhoi da li ka chul hop cha ga ga min zin cha tang zhe di kap da zi ga mang po re nang song. Di dang nang ju lo chung nang ba ga shuk jie sang yi go na lo chuk so so ga tang ga girgin juan yin da ngon do ni go na Ndi lhocha dang girgin, yang na chamdag dang pama, shiba rang rang la suqwaan dag zuwi da dang yi, dan ding gu ngi tana jing bapa yi go sa, dor nang yi go sa, mangpo dag girgin gong na kaabda yi gong na tebshan di. Di jang gu ju, da gamin zin chan dag tawin son jina, kirgi lhocha gan nang na, yang girgin da gong na sha gong na jing, met marung wah tawa. Gamin zin chan dag javi, di nang da la kirgi lhocha gan ba zu, rang mih da da shigi, da yi na lhocha gan ba son jina ra kar zu, Da lopchagin korigin di simbu mayong ni, lopchagin di nyonan do ni, yang na lopchagin tsuan din tsongi nara pensum che tsukwan jo ni, ndamu kirga gipa, tang yang na kirga gachin rang zhinga korna girgin kabdaya kiyo wadi, yang gishu ndamu kirga lopchagin rang zhinga zinta la tsukwan do, zhav ndi nang di kirga lopchagin namba zu rang mihtar tashig, ndi na kirga lopchagin namba tsongi nara yang rang rang ngay tenera tsiga zga rang ga gafshuk jesang, yang na rang tang na da khuin chuk jina donglin zinta, yang na kirga Tanghui gan zincha, yang na kirgan donzin gan zincha la soka gamin zincha ndi yara kirgi soso yo kiri yengi ta rangtang nan juwa ni kandari yo ke, rangtang nan chachi kandari yo ke, tatati kirgi ta zincha riri nga shigi, rangtang gira chotari na chokot yengi lopchuk namba zon sonji nara ndamu kirgi lopcha ga jamno gu shang gacha, yang na ndamu gan zincha ga nga rangtang shiga tapkita juwa da chang ga gachan bori, di anji ni lopcha zgan sonji nara yang ta ndamu kirgi jiga shang gil na tsu, yang na zincha rang zin la sukwan daga javi da tanga shayi chu ga gafshuk jay sangi chu ra, di ngay talara yang lopcha gan go chayran bayi nan zha, so so ngay tani girgin nan bayi nan zha dazungi tani yang zige zige nyam chukra to nang yang dee zige tikkati ye chun dazung son yang hachang ga ga chenpo re di jangi terang lintzen di nangachi lhoma ga ga shuk jesang shay gozi alang zhanda tao zi gobi gida li ma lho war garang chung kil tani chong chir mung lhom chang tang po gilgin prawadur ji lg dan shi gandu yi da li dan da ga gipa tang yang na ga chen ham shing kukor ni kap da zga do di yang na chang zga tong tong re nir Rien

0: 담릉 르그빈 과양성 테르비 까르마 오첸
1: 치등아유 심코나현 비인 지르크드가젠
0: 알랑둥 담릉 르겐지
1: 아망투드 흐테름 근거 스누 카난지비 메토친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니 좀마르무
1: 알랑둥 담릉 르겐지
2: 자치 덴비 냥콘 족보 남바 최초 데모이나 탕데야 랑종 잠능 르젠치 지비레 쳔능 나치 체남라 종와 하홀레 자치시피 잠능 기서 제비 종 종능 스피그 나종 아동하 무비 계정 시샤바지 소시바 멘테테 통지 임비 제치 티터 셈버 르가스시
3: 호나 La ta la la mo ta la jile la ya la la da la ga li li ri ya ta la ga ko gu li ji ri la ya ji bu la mu chu gu sa mu ta ku chu la Nyeh so wan dim so te jie jie zi ya. Sa da yin sa ngu ta ma si na. Da xiang long ya zi ke pa ji ri la ya. Ta nga di nga ngu ta ma si na. Yang ngan dang ma kum glo te ji ni ya. Yang pa lu dur ji tan kwa na te. Yang a ki zong tu sarwa ji te ya. Yang ka li xie hu na tar ja wu yi. Nga ma song sa zi ma yu le ji te ya. Yanda di xiang tang tan de ma nyu. Yeras di tang sta mu da da jin de ya. Xiang ra chung di ta mu ar chin de. Yang xiang ra di chan la wa ba ji ri la ya. Da yi xiu za khir ta ka ar mu de. Da xiang gar zahar jil thon bo jiri la ya. Da gyo xiu di spung taak sam jada. Xiang thang thang di pan sam jiri la ya. Ya cho chin nam ka ta lang jada. Da thang thang ya ga ngu mo jiri la ya. Da thang thang ya ga cho mo jiri la ya. Ya cho chung yu chib da xiam zhan de. Xiang che long si le bin cho rga jiri la ya. Che ghin bu chok ra da ngum zhan de. Da xi che ngum mu ram jiri la ya. Xiang long mar jam ni da wab li ri. Da ti sren zhong ge tong che ji ri la ya. Che yun bu da mu dan pen zhan de. Da ta ge che ngu mu ram ji ri la ya. Xiang ta ge ri xiu ni dan bab li ri. Ya ka gara xing gan tong che ji ri la ya. Xing ta che ni ga dan di du de. Sta gu mi sti un chi la da ji ri la ya. Ta xing ra sta ma sti chi la ri. Ya che ni cha bi ku so ji ni ya. ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 的能当机器车玩嘛就这了呀沿着地里的大工厂的要长大些的一热这个就这了呀大学没事做总厂的要土个家母去了就这了呀妈不母孙他站站的应切个东西妈的个接了呀大大如地梦我的应阿奇的梦妈奇接呀大地的血比大哭龙美答应得多久的我起来呀兄弟不热情大马克不等眼地龙错目呀哭起来呀他不给我这个单的里的那更热的灯咯咯咯起来了呀大哥的爹拦着我的硬哥哥的爹拉姐的爹下来呀没人不知道吃大家长的咱中秋的他们要吃鸡了呀大冬秋的拉咱着我的呀呀个切的那切的记下了呀他如如一切讲着的因为他切的他们过去记了呀他过去的那着我的应是大切的那切的记下了呀我静静要的单听着的呀没把的都灭的记了呀呀没把的拦着我的但没

yang zhe shi me xian le you gu di a la nga lu to zhi li yang xi da te na gu na zhu chong lu ge yang xian dang jie me yi ge

하나르가 야라구이로가 그가야트나카르가리나뉴나구이로가 타이르티가 양아상카르글라카구이로가 양아샤르타망타타브제차카구이로가 나르나탕마타르가라차구이로가 Nilo chari chokni akamar gara iroga Masima kankara yang zakamar gara iroga Ta chorta ga yang shokni shan ara iroga Yang sa sankara zogla akatik zaka iroga Nga chohara yang tangi bzna zaka iroga Chingar tabdaga yang tontandu zaka iroga

kongjina torta zi tashib simri yang golung chata zi ngi shota giri yang martam chagi irtam ngirta chanang giri yang ziri chagi shilungi